hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: FYI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Ini apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya?
1: Oh.
2: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Jepura teman terbaik kamu, teman berdua. Di edisi santai siang sampai nanti di sore ceria, ada aku Ica di sini nemenin kamu, teman berdua ya. Aku nemenin kamu di siang hari ini tentunya teman berdua dengan berbagai lagu pilihan berdua Jepura. Dan pastinya ditemenin juga dengan informasi-informasi terupdate yang pengen aku share untuk mendengar kamu, teman berdua. So, tetap stay tune terus bareng program Madu RRJ Pura, teman terbaik.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Terima kasih sebelum pukul 21 MHz pura 2 RRC pura teman terbaik kamu, teman pura 2 udah di pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, teman pura 2 ya. Dan ya teman pura 2 ini udah jam makan siang, kamu udah nentuin gak teman pura 2 menu makan siang kamu di hari ini tuh apa sih? Apalagi nih di tanggal 1 ya September 2026. Wow, teman pura 2 pada masuk aja di bulan September ya dengan berbagai huru haranya. Dan semoganya, aku berharapnya banget nih di bulan September ini kita banyak dapat hal-hal baik ke depannya ya teman pura 2. Kalau udah masuk di bulan ber-ber itu kadang udah gak berasa udah di akhir tahun sih teman pura 2. September, Oktober, November, Desember, alias 3 bulan ke depan udah masuk di tahun yang baru. Oh my god, cepet banget teman pro 2. Aku jadi kayak gak merasa banget waktunya tuh berjalan dengan cepat gitu loh teman pro 2. Karena mungkin dengan aktivitasnya kita setiap harinya, kita kan teman pro 2 ngebuat waktu tuh kayak 24 jam tuh kayak dikit gitu. Kayak ngerasa kok tiba-tiba udah sore, kok tiba-tiba udah malam, kok tiba-tiba kita udah harus tidur gitu loh teman pro 2. So, buat kamu teman pro 2, semangat menjalani aktivitas kamu di hari ini ya. Manfaatin waktu sebaik mungkin teman pro 2 dalam melakukan segala hal dalam artian yang positif teman pro 2, mulai dari kerjaan, sekolah, kuliah dan lain sebagainya teman pro 2, aktivitas-aktivitas lainnya juga. Dan aku pengen nyapa dulu buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2RRJ Pura di siang hari ini teman pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Aku gak tahu nih ya kamu mau kemana di siang ini, tapi semoga perjalanan kamu aman, damai, tentram, aman teman pro 2 ya, sampai di tempat tujuan dengan selamat juga. Buat yang kerja semangat, buat yang lagi cari makan siang ya, kamu makan siang apa sih teman pro 2? Jam makan siang gitu kan teman pro 2 harus apa ya, cari yang bisa bikin kenyang gitu loh teman pro 2. Dan jangan lupa kopi juga selepas makan siang, biar kalau ngelanjutin aktivitas tuh aman, tentram gitu. Karena biasanya kalau ya ngejalanin aktivitas habis makan, kalau aku sih bawaannya tuh kayak otak mati gitu loh teman pro 2. Kasar banget ngomongnya tapi kayak gitu loh. Karena ngerasa kayak aduh aku udah gak bisa ngapa-ngapain nih, udah ngantuk banget, harus bobo, harus baring gitu kan. Dan lain sebagainya, pokoknya jadi bikin aktivitas kita terhambat gitu loh teman pro 2. Jadi biasa amunisi setelah aku makan ya minum kopi dikit teman pro 2. Atau deh kalau gak minum kopi aku perbanyak air putih teman pro 2. Itu bisa ngebuat aku kembali fokus ngejalanin aktivitas yang sekiranya aku ngerasa masih banyak banget gitu loh teman pro 2. Ya buat kamu teman pro 2 ya, selamat makan siang teman pro 2. Entah bareng kolega ya, bareng rekan kerja kamu, bareng keluarga ya, bareng pasangan, bareng teman, terserah deh bareng siapa. Atau mungkin kamu makan siang sendirian, selamat menikmati makan siang kamu teman pro 2. Pro 2 RRJ Pura bakalan terus nemenin kamu di siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulai.

Marilah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Info Pro 2 FM.
1: Balik lagi bareng aku Ica di sini, masih nemenin kamu. Dan it's time to Info Pro 2, informasi olahraga yang nemenin kamu di siang hari ini teman Pro 2. Informasi olahraga pertama datang dari Mariano Perlata, mencetak gol kemenangan pada debut pertamanya bersama Persib melawan Manila Diger dengan skor 1-0 di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Senin 30 Agustus 2026 teman Pro 2. Kemenangan tersebut membawa Persib lolos dari babak playoff dan melanjutkan perjalanan ke babak grup ACL 2026-2027 teman Pro 2. Pelatih Persib Igor Tolik memuji performa pemain dan menyatakan bahwa timnya layak menang berkat perjuangan yang luar biasa di pertandingan yang sangat ketat teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya lagi teman Pro 2, Lionel Messi resmi mengakhiri karir internasional setelah 21 tahun membela timnas Argentina. Messi mencatat 207 penampilan, 125 gol dan 60 assist bersama Argentina teman Pro 2. Messi menutup karir internasional dengan 3 gelar utama yakni Copa America 2021, Piala Dunia 2022 dan Copa America 2024 teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Informasi berikutnya, MU masih berpeluang belanja pemain. Michael Carrick tidak menutup kemungkinan Manchester United mendatangkan pemain baru sebelum bursa transfer ditutup. Manchester United telah mendatangkan Andre Santos, Yuri Tielemans, dan Carlos Baleba untuk memperkuat lini tengah pemain peradua. MU menang 5-2 atas Ipswich setelah sebelumnya takluk dari Hull City pada pertandingan pertama musim ini pemain peradua.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dalam Info Pro 2, informasi olahraga edisi kali ini, Timnas U20 Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga perdana grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Indonesia menciptakan sejumlah peluang termasuk melalui Raffi dan Irfan Abadi, tetapi gagal menaklukkan kiper Malaysia pemain peradua. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 1 poin, sementara Laos dan Australia belum memainkan pertandingan pemain peradua. Untuk informasi olahraga lainnya, teman peradua, kamu bisa kunjungi website rri.co.id dan nikmati semua informasi dari dunia olahraga, mau dari sepak bola, olimpik, atau sport, dan lain sebagainya, teman peradua. Selain informasi olahraga, kamu bisa dapetin informasi dari seputar lifestyle, mulai dari hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, teman peradua. Kemudian dari dunia ekonomi, hukum, ya, teman peradua, dan informasi dari nasional, internasional, regional, bahkan sampai di daerah 3T, teman peradua. Kamu bisa dapetin melalui website rri.co.id, teman peradua. Tentunya terpercaya ya, dan selalu terupdate tiap detiknya, teman peradua. Dan aku aja di sini juga masih nemenin kamu, so tetap stay tune terus, teman peradua.
1: Info Pro 2 FM.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Balik lagi bareng aku Ica di sini, masih nemenin kamu teman Pro 2. Aku pengen temenin kamu dengan informasi dari dunia hiburan, dari dunia entertainment, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, waralaba horror Insidious yang diciptakan James Wan dan Lake Wano menjadi salah satu seri film horror paling ikonik dengan elemen the future yang mencekam. Kisah keluarga Lambert dan paranormal Alice Rainer terus berkembang. Nah, menjelang perilisan seri terbaru, Insidious Out of the Future, yang dijadwalkan tayang pada tahun 2026, banyak penggemar yang ingin melakukan maraton film ini, teman Meradua. Dan aku pengen kasih ke kamu panduan lengkap urutan nonton film Insidious, baik berdasarkan tahun rilis maupun secara kronologis cerita, teman Meradua. Nah, urutan berdasarkan tahun rilis, kalau kamu ingin ngerasain pengalaman yang sama dengan penonton saat film ini pertama kali meledak di bioskop, kamu bisa ikutin urutan rilisnya. Yang pertama Insidious di tahun 2010, kemudian Insidious Chapter 2 di tahun 2013, kemudian Insidious Chapter 3 di tahun 2015, Insidious The Last Key di tahun 2018, kemudian Insidious The Red Door tahun 2023, dan yang terakhir di tahun 2026, Insidious Out of the Future, teman berdua. Untuk mengenal Insidious Out of the Future tahun 2026 ini, Insidious ini ya teman berdua merupakan proyek terbaru dari Blumhouse Production yang direncanakan untuk memperluas semesta Insidious, dan film ini dijadwalkan rilis pada 29 Agustus 2026. Dan hingga saat ini detail plot film 2026 ini masih dirahasiakan oleh pihak studio. Belum diketahui apakah film ini akan melanjutkan kisah keluarga Lambert atau berfokus pada entitas baru di the future, teman berdua. Namun keterlibatan kreator asli diharapkan tetap menjaga atmosfer horor supernatural yang menjadi ciri khasnya, sehingga hal ini menjadi kabar yang dinantikan oleh para penggemar film Insidious. Terus, teman berdua, kenapa harus nonton sesuai urutan? Nonton sesuai kronologi, dimulai dari chapter 3 ya. Itu akan ngebantu kamu memahami latar belakang kemampuan Alice Rainer dan kenapa dia tuh begitu terikat dengan dunia roh gitu loh, teman berdua. Tapi, menonton sesuai urutan rilis itu memberikan efek kejutan dan misteri yang lebih kuat sih, teman berdua. Terutama saat rahasia-rahasia di masa lalu tuh terungkap perlahan di film-film prequelnya.
0: Info Pro 2 FM.

0: masih dari dunia hiburan berikutnya, film Wonder Woman dirilis pada 2017 dan menjadi salah satu representasi film superhero perempuan di industri sinema. Dan film ini menceritakan Diana yang diperankan oleh Gal Gadot, putri Amazon yang meninggalkan Themyscira untuk menghentikan perang dunia satu. Nah, melansir dari Warner Bros, Diana menjadi daya tarik utama sebagai pahlawan wanita yang berani dan tegas. Diana digambarkan memiliki kekuatan fisik sekaligus keyakinan kuat dalam menghadapi bahaya, teman-teman peradua. Patty Jenkins dipercaya untuk mengarahkan film superhero yang berpusat penuh pada karakter perempuan dan kehadirannya menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan memimpin produksi film skala besar, teman-teman peradua. Kisah dimulai ketika pilot Amerika Steve Trevor mendarat di Themyscira akibat kecelakaan pesawat dan Diana kemudian mengetahui adanya perang di dunia luar dan yakin dia tuh bisa menghentikannya, teman-teman peradua. Nah, keputusan Diana meninggalkan pulau itu menunjukkan keberanian menghadapi dunia yang belum pernah dia kenal. Dan perjalanan ini menjadi proses baginya memahami manusia, perang, dan tujuan perjuangan mereka. Wonder Woman bukan sekedar film bergenre aksi yang penuh dengan pertarungan. Film ini juga memperlihatkan bagaimana sih perkembangan dari karakter Diana itu sendiri. Dan Diana ini digambarkan sebagai perempuan yang teguh pendirian meskipun dihadapi oleh realita yang cenderung rumit, teman berdua. Dan peran Wonder Woman juga menjadi representasi figur superhero perempuan yang kuat namun tetap memiliki sisi manusiawi. Nah, keberhasilan Wonder Woman ini ngebuat film tersebut dikenal menjadi salah satu produksi superhero perempuan yang berpengaruh pada masanya. Nah, kesuksesan tersebut turut mengejutkan Patty Jenkins, sutradara film yang dibintangi Gal Gadot sebagai Diana Prince, teman berdua. Nah, kehadiran Wonder Woman memperluas gambaran superhero perempuan yang menjadi fokus utama dalam film besar. Dan hal ini membuat film tersebut relevan dalam diskusi representasi perempuan di industri perfilman modern, teman-teman peradua.
1: Info Pro 2 FM.

0: informasi berikutnya lagi, teman Bro 2, aktris Celine Woodley akhirnya mengungkap kisah dibalik batalnya kemunculan Mary Jane Watson dalam The Amazing Spider-Man 2. Woodley ternyata sudah menjalani syuting untuk karakter tersebut sebelum pihak produksi memutuskan menghapus seluruh adegan dari film itu, teman Bro 2. Pengungkapan tersebut disampaikan oleh Woodley dalam wawancara ya bersama SAG-AFTRA Foundation Conversation. Lebih dari 12 tahun setelah film tersebut dirilis, ia mengaku baru mengetahui adegan Mary Jane tidak ditampilkan sekitar 1 tahun setelah menyelesaikan proses syuting film tersebut, teman peradua. Dan ia mengatakan peran Mary Jane merupakan impian sejak kecil dan dirinya sangat gembira ketika terpilih dalam film tersebut, teman peradua. Aktris berusia 34 tahun ini menyebut dirinya menjalani sekitar 3 adegan bersama Andrew Garfield sebagai Peter Parker tersebut. Namun keputusan produksi kemudian membuat seluruh adegan tersebut tidak masuk versi akhir film yang dirilis pada 2014 tersebut, teman Prado. Dan ia mengaku terkejut ketika mendapat kabar bahwa karakter Mary Jane tidak lagi muncul dalam The Amazing Spider-Man 2. Dan menurutnya produksi ingin menghindari kebingungan cerita karena Peter Parker masih memiliki hubungan dengan Gwen Stacy secara romantis dalam, teman Prado. Dan pihak produksi tersebut berencana memperkenalkan Mary Jane dalam film berikutnya agar kehadirannya terasa lebih masuk akal dalam cerita. Namun rencana tersebut akhirnya tidak pernah terwujud setelah perjalanan waralaba The Amazing Spider-Man berhenti pada film keduanya tersebut. Nah, produser Matt Stallmatch sebelumnya menjelaskan alasan adegan Mary Jane tidak dipertahankan dalam film yang disutradarai Mark Webb tersebut, teman-teman. Menurut Stallmatch, tim produksi menyadari cerita yang dibuat terlalu banyak sehingga beberapa bagian harus dikeluarkan dari film tersebut. Nah, kisah batalnya Mary Jane menjadi salah satu fakta menarik di balik produksi The Amazing Spider-Man 2 yang diperbincangkan. Pengakuan Woodley juga membuka cerita tentang karakter yang sempat disiapkan tetapi akhirnya tidak pernah tampil di layar tersebut, teman Produa.
1: Info Produa FM.
0: Informasi terakhir, teman Produa, di siang menjelang sore hari ini, teman Produa, ya udah di pukul 14:44 waktu Indonesia Timur, Sophia Cat's Eye dipastikan tidak mengikuti tur Eropa dan Inggris Raya yang dimulai di Dublin. Tour The White World Tour tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 17 September 2026. Highway X Given mengumumkan ketidakhadiran Sophia dalam rangkaian tour tersebut Minggu 30 Agustus 2026 waktu setempat. Pengumuman ini disampaikan menjelang dimulainya tour Cat's Eye di wilayah Eropa dan juga Inggris Raya. Sophia saat ini sedang menjalani masa hiatus sementara dari berbagai aktivitas bersama grupnya. Sebelumnya, agensi menyatakan Sophia akan memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan dirinya selama masa tersebut. Nah, agensi Highway X Given menegaskan Sophia tengah berfokus untuk menjaga kondisi dan kesejahteraan pribadinya dan mereka juga berkomitmen menyediakan dukungan serta sumber daya yang dibutuhkan Sophia selama menjalani masa hiatusnya. Karena itu, Sophia dipastikan tidak dapat berpartisipasi dalam seluruh jadwal The Wild World Tour di Eropa dan rangkaian tour tersebut juga mencakup sejumlah pertunjukan Cat's Eye yang berlangsung di Inggris Raya. Nah, agensi meminta penggemar Cat's Eye yang dikenal sebagai Icons memberikan pengertian terhadap keputusan tersebut. Highway X Given menekankan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang para artis menjadi prioritas utama perusahaan. Dan mereka menyatakan akan membagikan perkembangan terbaru mengenai kondisi dan jadwal kegiatan Sophia selanjutnya, teman Produa. Pengumuman lanjutan akan disampaikan apabila terdapat informasi terbaru yang dapat dibagikan kepada penggemar, teman Produa. Hype X Given turut mengajak Icons terus memberikan cinta, kehangatan, serta dukungan kepada Sophia dan Cat's Eye. Sophia sendiri sebelumnya telah menghentikan sementara aktivitas promosi demi memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan dirinya, teman Produa. Itu dia, teman Produa, beberapa informasi dari dunia hiburan, informasi entertainment yang bisa aku share untuk ruang dengar kamu di siang hari ini menjelang sore hari, teman Produa ya. Ini udah mau masuk di jam sore ceria. Iya, benar sekali, teman Produa ya. Nanti di pukul 15 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tenang aja, masih ada aku di sini yang nemenin kamu. Dan dari jam segini aku udah pengen infoin aja, teman Produa, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur ya, alias kurang lebih sejaman ke depan ya, kamu bakalan ditemenin dengan siaran berjaringan antar Korwil, tamu kita ya, dengan topiknya tuh fenomena El Nino dan potensi penyebaran di Nabire Papua Tengah. Yes, tamu kita kali ini datang langsung dari Pro 2 RRI Nabire, teman Pro 2. Penasaran kan apa yang bakalan diobrolin selama sejaman ke depan nanti dari pukul 16 sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur. So tetap stay tune terus temanin Pro 2, satu lagu dari Caleb J dan Juicy Lucy bakalan nemenin kamu selepas ini teman Pro 2 ya.
1: Info Pro 2 FM.

0: Hi for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.
1: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
1: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk.
1: Ah?
2: Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

frekuensi 90,1 MHz Broadway RRJ, pertemanan terbaik kamu, teman Broadway. 4 menitan lagi, udah di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Artinya kita bakalan ditemenin dulu selama sejaman dengan siaran berjaringan antar Korwil, teman Broadway ya. Setiap hari Selasa, seperti biasanya teman Broadway setiap minggu di hari Selasa, tamu kita teman Broadway ya. Dan kali ini disiarkan langsung dari program 2 RRI Nabire, teman Broadway. Topik di sore hari ini aku bakalan spill, yaitu fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire, Papua Tengah. Dengan tamu ya, atau narasumbernya, teman Broadway, kepala BMKG Nabire nih. Dan presenternya ada kakak Suci, teman Broadway, yang bakalan nemenin kamu selama sejaman ke depan. Tapi tenang aja, selepas itu nanti kita bakalan kembali lagi di program 2 RRI Jayapura. Aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu, teman Broadway, untuk nikmatin satu jam keseruan obrolan di siaran berjaringan antar Korwil ya. Tamu kita dari pukul 16 sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus bareng program 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, ingin sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu ya. Sesaat lagi, bakal kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1, Papua.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman pro 2, kita ketemu lagi di siaran berjaringan tamu kita edisi Selasa 1 September 2026 teman pro 2. Kali ini tamu kita dari RRI Nabire dan juga tentunya dirilai dari RRI Pro 2 Jayapura, Wamena, Serui, Biak dan Merauke. Siaran ini juga teman pro 2 bisa kamu tonton ya di YouTube-nya RRI Net Nabire. Dan sore ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan topik yang sangat menarik sekali teman pro 2 ya, yaitu fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire, Papua Tengah. So, tanpa berlama-lama teman pro 2 ya, kita lanjut ya, kita langsung memperkenalkan dua narasumber yang sudah hadir di studio pro 2 hari ini. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore,
1: Selamat sore, gimana kabarnya Kak?
2: Luar biasa, baik.
1: Oke, baik ya. Oke, mungkin perkenalkan diri dulu dari kakak yang di sisi kiri saya.
2: Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eusebio, panggilan Bio. Setiap hari bertugas di UPT Stasiun Meteorologi Dau atau Ruri Nabire, BMKG Nabire, di lokasi di Bandara Baru Nabire. Tugas setiap hari sebagai forecaster atau perakiran cuaca.
1: Oke, siap. Silakan Kak.
3: Oh iya, lalu kalau saya perkenalkan, nama saya Hesron Salawane. Sama bekerja sekantor sama Kak Bio di BMKG Nabire, Stasiun Meteorologi Nabire. Tapi bagian saya di pengamatan cuaca. Kalau Kak Bio bagian forecaster, perakirawan, saya pengamatnya.
1: Pengamatnya. Sering nih dengar namanya Kak Hesron, bisa kalau pagi-pagi di siaran Pro 1 sampaikan perakiran cuaca. Berarti ini langsung dari Bandara Baru Kak ke sini?
2: Kebetulan kami berdua lagi off shift dinas, jadi kami yang bertugas gitu.
1: Kira dari Bandara Baru yang jauh di sana.
2: Iya.
1: Kabarnya baik ya Kak ya?
2: Baik, luar biasa ya.
1: Oke, ini Kak topik kita sore hari ini kan fenomena El Nino dan juga potensi penyebarannya di Nabire, Papua Tengah. Nah mungkin teman-teman ini banyak yang sudah sering dengar atau mungkin pernah lihat konten di media sosial El Nino, El Nino, El Nino. Tapi sebenarnya ini El Nino ini apa sih Kak? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya El Nino ini seperti apa? Boleh mungkin Kak Bio menjelaskan?
2: Ya. Baik, terima kasih. Untuk definisi dari El Nino sendiri, untuk teman-teman dari masyarakat Nabire khususnya, mungkin dari sekitaran Papua, tadi sudah dijelaskan bahwa dari bergabung dengan RRI.
1: Ya, Korwil 1.
2: Iya, untuk masyarakat Nabire dan Jayapura dan sekitarnya di Papua lah, wilayah Papua. Untuk diketahui bahwa El Nino, El Nino ini kalau memakai bahasa sederhananya itu dia meningkatnya suhu muka laut, SST di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur itu dibandingkan dengan suhu normalnya. Jadi itu diamati secara bertahap, siklusnya itu bisa 3-7 tahunan yang terjadi. Jadi kalau dibilang penyebabnya apa, ini banyak faktor sebenarnya. Ada namanya istilahnya angin pasat yang melemah, ada air laut yang menghangat, dan dia bergeser ke wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Ini menyebabkan kita yang di wilayah Pasifik Barat, wilayah Indonesia khususnya itu kekurangan awan. Kekurangan awan ini yang menimbulkan kurang terjadinya hujan. Nah, ini yang menyebabkan kita di wilayah Indonesia secara umum itu mengalami kekeringan. Nah, itu. Jadi pusat pertumbuhan awan atau hujan itu kurang di wilayah Indonesia. Dia bergeser ke wilayah Pasifik bagian tengah dan timur. Apa ini bahasa sederhananya itu menjauh dari wilayah Indonesia lah. Ya, mengakibatkan ya curah hujan di Indonesia secara umum itu berkurang.
1: Begitu. Oke, tapi kalau beda nggak sama musim panas biasanya El Nino ini?
2: Kalau kita bicara musim, ini bicara siklus. Kalau El Nino tadi saya sudah jelaskan itu bisa 3-7 tahunan. Tapi kalau musim kemarau, lebih tepatnya masyarakat lebih kenal musim kemarau ya. Musim panas gitu, itu kan siklusnya tahunan. Bisa setahun dua kali. Jadi, cuma karena memang terjadinya waktunya bersamaan sekarang momennya. Jadi masyarakat kadang mungkin ada yang masih masih dalam tanda petik keliru gitu, menyamakan El Nino dan musim kemarau itu itu dua hal yang berbeda.
1: Oh, dua hal yang berbeda.
2: Iya, ya, kalau musim kemarau ini kan terjadi sekarang seasonnya ini karena pengaruh dari angin dari Australia. Dia bergerak ke arah Asia melewati di wilayah Indonesia. Karena di wilayah Australia itu secara dominan itu apa? Terdiri dari padang gurun. Angin yang membawa ke wilayah Asia itu melewati Indonesia itu dia membawa padang gurun itu kan secara dominan itu kan kering.
1: Oke, iya.
2: Kering. Betul. Itu yang membawa masa udara. Jadi kita di Indonesia menyebabkan kita kekeringan. Ditambah lagi fenomena El Nino. Jadi secara umum BMKG sudah mengeluarkan apa ini warning bahwa emang tahun ini kita akan kering dan apa ini El Nino-nya sangat kuat gitu.
1: Oke, berarti saya ke Kak Hezron. Kak, ini kan beberapa waktu terakhir ya dari bulan apa tuh? Pokoknya di Nabire ini enggak ada

0: di wilayah Nabire, tapi dia siklusnya lebih lebih rendah dari lebih cepat daripada El Nino. Kalau El Nino itu siklusnya 3-7 tahun, kalau MGO itu sekitar 40 harian. Nah, jadi pokoknya dari MGO, dari El Nino, lagi ditambah dengan angin monsun Australia yang tadi disebutkan Kabio. Lalu juga kita punya faktor lokal, angin laut itu nggak pengaruh juga di Nabire. Nah, mungkin ditambah juga ada namanya IOD, Indian Dipole Mode namanya itu.
1: Dari, kalau bahasa awamnya ini apa nih?
0: Bahasa awamnya itu ibaratnya peningkatan uap air, tapi bukan di Pasifik, di sebelah barat Indonesia. Jadi Indonesia itu di sebelah kanan itu bisa ada dibilang El Nino, di sebelah kirinya itu ada IOD. Nah, pokoknya itu beberapa fenomena itu tuh saling apa ya, kayak mendukung gitu untuk membuat wilayah Nabire itu betul-betul kering. Ini konteksnya di wilayah Nabire ya, tapi kalau Indonesia itu responnya beda-beda. Tidak setiap daerah itu mengalami fenomena apa kekeringan yang sama dengan Nabire gitu, kayak 3 bulan berturut-turut tanpa hujan kayak gitu.
1: Tapi Kak, kalau fenomena El Nino ini apakah memang terjadi di seluruh Indonesia atau hanya di beberapa bagiannya saja nih Kak? Bio mungkin.
2: Untuk fenomena El Nino berdasarkan rilis dari BMKG sebenarnya secara umum hampir semua kena.
1: Wilayah Indonesia. Cuma, ya?
2: Iya, tapi karena ada beberapa itu yang masih faktor lokalnya sangat kuat. Contohnya ya kita tidak usah jauh-jauh, Nabire aja. Beberapa hari lalu sudah turun hujan.
1: Betul,
2: sudah dua kali hujan. Walaupun kita sudah melewati sekitar 2-3 bulan kering terus kan.
1: Betul.
2: Artinya, jadi sebab akibat dari El Nino ini di setiap daerah beda-beda gitu. Dan perlu dipahami oleh teman-teman masyarakat Nabire khususnya bahwa dampak El Nino di wilayah Nabire khususnya Papua Tengah ini tidak berarti hujan itu berhenti total, pasti ada hujannya. Kenapa? Karena kita di wilayah Papua khususnya, kita itu dominan angin darat, angin laut, faktor lokalnya yaitu angin lembah, angin gunung, di mana faktor lokalnya itu sangat kuat. Jadi secara global dikatakannya El Nino musim kemarau, tapi secara lokal masih ada gitu. Itu yang menimbulkan hujan yang terjadi di wilayah Nabire khususnya kemarin itu bersifat sporadis, artinya tiba-tiba nanti hilang, nanti kering lagi, tiba-tiba hujan lagi. Jadi masih ada faktor lokalnya gitu.
1: Ya, itu. Tapi kalau untuk El Nino ini Kak, itu puncaknya tuh di bulan apa nih? Kalau kita di Nabire ini?
2: Kalau berdasarkan rilis BMKG, jadi dia trennya itu mulai start nanti, kemarin rilisnya tadi Maret, April, Mei ya? Iya. Dia mulai naik itu di bulan Juni, Juli, puncaknya itu di bulan Agustus, September, Oktober. ASO, jadi Agustus, September, Oktober. Nanti dia mulai tren menurun itu di akhir tahun sampai di awal tahun 2027. Jadi memang masih ada fasenya, masih begitu cukup lama gitu, cukup lama gitu.
1: Oh, berarti ini masih di puncaknya, berarti
2: masih puncaknya ya,
1: walaupun sudah hujan kemarin.
2: Betul, ya, betul.
1: Kira banyak yang kira ini kalau sudah mulai hujan kan, ini kayaknya kering sudah. Kalau apa masa kering ini kayak sudah selesai deh, ini kayak sudah mulai normal kembali.
2: Iya, kalau kita bicara siklus normal tahunan di khususnya wilayah Nabire, memang kita ini pola hujannya itu pola hujan lokal, di mana nanti di bulan Juni Juli itu hujannya lebat. Cuma karena kita lagi masuk di fase El Nino dan musim kemarau, kemarin kita lewati tidak ada hujan sama sekali kan?
1: Betul, kering.
2: Kering, dan memang siklus tahunannya juga memang di September Oktober itu memang hujannya cukup tinggi. Jadi kita sudah masuk di September Oktober itu sebenarnya hujannya lebat, cuma karena kita masih di fase El Nino kering, tapi masih ada hujan yang turun tapi bersifat sporadis gitu. Ya,
1: kalau bicara soal El Nino sama musim yang panas kemarin beberapa bulan ini, kalau fenomena ini berarti bisa berpotensi untuk menyebabkan kekeringan berarti ya, khususnya kita di Nabire Kak, atau gimana nih?
2: Iya, kalau kita bicara dampak dari El Nino ini banyak sebenarnya. Curah hujannya berkurang, hari tanpa hujannya sangat pendek ya.
0: Pendek,
2: risiko kekeringannya ini sangat-sangat luar biasa, betul, yang sangat meningkat. Suhu udara terasa lebih panas.
1: Betul.
2: Karena faktor yang jelas-jelas kita sudah kita lihat itulah karhut lah, kebakaran hutan dan lahan ini yang jadi memang kalau kita bicara dampak El Nino ini memang sangat sangat-sangat ya, sangat berdampak sekali ke masyarakat, aktivitas masyarakat gitu.
1: Oh, berarti yang kemarin kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik di Nabire itu juga berarti
2: ada faktor El Nino-nya, karena memang bersifat kering menyebabkan lahan pertanian kering, mm-hmm. dan mungkin juga ada

0: faktor manusianya ya bercampur jadi satu ya terjadilah.
1: Betul. Oke, saya ke Kak Hezron lagi nih Kak. Kalau untuk wilayah atau mungkin distrik di Nabire nih, yang mungkin dari menurut pemantauan BMKG, kira-kira yang punya potensi lebih tinggi mengalami kondisi kering ini wilayah mana saja nih Kak?
2: Untuk wilayah Nabire khususnya ya, untuk potensi kayak kecamatan distrik gitu ya mungkin yang berpotensi, kayaknya El Nino itu dia merata ya, dia tidak memandang daerah ini daerah beda dengan kayak hujan lokal gitu. Kalau hujan lokal dia masih bisa perdistrik, tapi El Nino kan fenomena global, jadi kalau bilang dikaitkan dengan kekeringan ya semuanya terdampak, semuanya bisa mengalami kekeringan yang sama, tapi responnya itu beda-beda. Tiap distrik pun itu sebenarnya respon faktor lokalnya itu berbeda-beda. Contoh distrik Uapa di pegunungan dengan distrik Nabire yang di dekat pantai. Nah itu beda, itu sudah polanya sudah mulai berbeda itu hujannya.
1: Oke.
2: Jadi kalau mau dibilang El Nino berdampak ya semua kena, tapi respon daerah, respon distriknya itu berbeda-beda.
1: Beda respon berarti ya, Kak. Kak ini kalau El Nino nih Kak, kalau kemarin kan saya sempat baca nih, ternyata tuh ada juga namanya El Nino Godzilla ya. Ini beda nggak sama El Nino yang biasa kita dengar nih Kak?
0: Jadi sebenarnya kalau dari kami BMKG itu sebenarnya tidak mengenal El Nino Godzilla. Itu memang kalau ditelusuri itu mungkin bahasa media atau apa gitu. Cuma kalau kami di BMKG secara ilmu meteorologi memang tidak ada El Nino Godzilla gitu. Yang jelas kami Godzilla itu mungkin cuma menggambarkan bahwa El Nino itu sangat kuat. Intensitasnya sangat kuat. Gitu aja sih.
1: Berarti enggak ada kategori spesifik
0: gitu. Enggak ada.
1: Oke.
2: Oh ya, El Nino itu kategorinya cuma netral. Iya. Itu kuat dan sangat kuat gitu. Lalu ada lemahnya juga.
1: Ada juga.
2: Kalau lemah biasanya sudah mulai berbalik ke, jadi selain El Nino ada La Nina gitu.
1: Oh iya, La Nina juga sempat ada
0: gitu.
1: La Nina kebalikannya.
0: Kebalikannya.
1: Oke.
2: Kalau La Nina itu biasanya daerah Indonesia yang suplai uap airnya banyak gitu, kalau La Nina ya.
1: Berarti itu sering hujan berarti?
0: Ya. Hujan, kebalikannya.
2: Kebalikannya dari El Nino.
1: Oke. Kak, ini kalau El Nino ini apakah baru berlangsung tahun ini atau mungkin tahun kemarin sudah pernah?
0: Sudah ada siklusnya. Ya, terakhir, kalau berapa tahun terakhir, 20 tahun terakhir, 97 El Nino, 2000... Kalau saya tidak 2003-an kah? 2004, 2015 El Nino, 15, 2019 kah kalau tidak salah. Ya itu.
2: 2022.
0: Ya itu, ya. Jadi ada siklusnya 3 sampai 7 tahunan di siklusnya. Ya, tidak menentu. Yang jelas yang termasuk El Nino kuat itu dari data resmi BMKG itu 97, 2015 juga cukup kuat karena khusus kita di wilayah Nabire, wilayah Papua itu karhutla juga. Apalagi saudara-saudara kita di Papua Selatan, Merauke itu yang paling terdampak karhutla karena El Nino gitu.
1: Oke, teman-teman Pro 2 ya, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin topik kita di sore hari ini, yaitu fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah, tentunya masih bersama Kak Bio dan juga Kak Hezron setelah satu lagu ini.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
2: Krik, krik, krik, krik.
3: Balik lagi teman Pro 2 di RRI Pro 2 Nabire, masih di siaran berjaringan tamu kita ya. Topiknya fenomena El Nino dan juga potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah. Masih bersama Kak Bio dan juga Kak Hezron dari BMKG Nabire. Teman Pro 2, tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol ya mengenai apa sih sebenarnya El Nino dan juga penyebabnya teman Pro 2. Nah Kak, ini mau lanjut lagi nih ngomongin tentang El Nino di hari ini Kak. Nah, apakah memang El Nino ini Kak bisa menyebabkan, ini kan sekarang lagi beberapa waktu lalu kan air-airnya kan sempat kurang nih Kak ya, kayak sumur-sumur sempat kering itu. Berarti itu juga bisa faktor dari El Nino itu ya Kak berarti?
4: Iya, faktor dari El Nino menyebabkan kekeringan. Jadi kami dari BMKG itu sudah merilis peta dari BMKG Pusat itu di bagian klimatologi itu. Monitoring ketahanan air, ketahanan air untuk pangan. Jadi memang dari 8 kabupaten di Papua Tengah itu yang paling terdampak itu di periode Agustus-September ini itu di Kabupaten Nabire. Itu di, kalau saya lihat di petanya itu memang di daerah distrik mulai daerah Makimi, Napan, kesana itu yang ya itu yang paling sering terdampak airnya. Kalau untuk distrik Nabire, Teluk Kimi Nabire itu memang ada tapi tidak semua gitu. Jadi memang untuk Papua Tengah memang Kabupaten Nabire yang paling terdampak untuk kekeringan gitu.
3: Berarti sampai sekarang ini Kak?
4: Iya, masih kalau kita lihat di cerita-cerita dari teman-teman di Nabire memang ada beberapa wilayah di Nabire memang beberapa distrik yang terdampak. Apalagi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah apa di Bukitan ini Kali Harapan dan semua itu paling terdampak gitu air gitu, kekeringan.
3: Kak ini kan tadi ngomong kalau puncak El Nino ini di bulan September sampai Oktober?
4: Iya, September, Oktober, November, mulai start dari Agustus semuanya. Iya.
3: Apakah memang itu nanti sudah bisa diperkirakan akan betul-betul panas seperti 3 bulan terakhir atau mungkin masih akan diselingi lagi dengan hujan?
4: Untuk khusus di kita di wilayah Nabire itu masih akan ada diselingi hujan, tapi memang tidak durasinya tidak akan misalnya hari ini hujan terus 3 berturut-turut itu tidak. Mungkin ada yang bisa seminggu sekali saja hujan gitu. Jadi memang dia sporadis, durasinya tidak lama gitu. Jadi kita makan sampai akhir tahun ini kita masih akan apa ini mengalami fenomena El Nino-nya cukup kering lah, cukup. Jadi suhu udara masih akan panas gitu itu.
3: Tapi ini panasnya sama seperti kemarin atau mungkin ada penurunan lagi?
4: Kalau sudah masuk di akhir tahun dia akan menurun ya. Karena memang dari prediksi BMKG memang dirilis itu demikian.
3: Okay.
4: Ya.
3: Berarti tadi kan kakak juga bilang kalau sampai sekarang mungkin ya itu air-airnya masih agak sulit ya sumber air itu. Kini kira-kira ada siasat nggak sih dari BMKG mungkin kepada masyarakat untuk menyiasati untuk persediaan air untuk beberapa bulan ke depan, apalagi kan puncaknya masih sampai November ya kak ya. Itu ada nggak sih kak? Karena ini jujur ini susah air ini setengah mati kak.
5: Iya, kalau bilang susah air saya kan tinggal di Samabusa. Itu terdampak sekali itu. Kadang itu dapat bantuan air dari BPD atau BPPD. Itu mereka itu kayaknya punya program juga, mereka ke daerah-daerah yang mungkin kelurahan yang airnya kering itu mereka drop air. Salah satunya di tempat saya di Samabusa itu sudah 2 kali kalau nggak salah di itu. Jadi mungkin penanganannya apa yang saya lakukan, solusi yang saya lakukan di rumah juga tuh, itu saya buat penampungan, Mbak.
3: Penampungan seperti apa?
5: Penampungan air. Jadi, saya, ini kan, kita ini kan mengalami kekeringan dalam artian hari hujan itu berkurang kan. Betul. Nah, hari hujan berkurang kan berarti, air itu, tanah sudah mulai, sudah mulai kekurangan air atau kering gitu kan. tanah sudah kekurangan, mulai sungai itu debit air sungainya sudah menurun jauh. Mm-hmm. Nah, solusinya saya tuh cicilnya tuh pelan-pelan. Saya mulai ambil air dari 200 liter gitu, saya tampung. Mm-hmm. Apa yang saya ambil tuh dan saya pakai itu beda jauh. Jadi kayak saya satu hari ambil 200 liter, mm-hmm. tapi yang pakai cuma mungkin 100 liter gitu. Jadi mm-hmm. ada 100 tuh simpan, mm-hmm. dan itu mulai bertambah sampai sekarang.
3: Okay.
5: Ini yang buat saya masih di daerah yang mulai kering, mm-hmm. masih bisa betul siram banget. Tanaman sedikit-sedikit.
3: Oke, kira sudah tidak siram lagi karena kan belum balik baik mandi kayaknya ya kalau kering begini. Nah, kalau fenomena ini ada hubungannya nggak sih Kak dengan misalnya bisa berdampak nggak sih Kak sama sektor mungkin pertanian dan juga ketahanan pangan ya? Apalagi sekarang ini kemarin beberapa waktu belakangan itu pas lagi panas-panasnya kayak sayur ini agak susah, ada beberapa jenis sayur yang susah ditemukan di pasar Kak. Kayak ketimun kemarin itu susah sekali, terus sawi juga susah. Itu berdampak juga
4: kan? Iya, kalau kita bicara dampak El Nino untuk beberapa sektor sangat sangat sangat sangat berpengaruh gitu. Bukan hanya karhutlah saja ke kanan, tapi kita bicara pertanian, ketahanan pangan, dampaknya itu yang pertama jelas curah hujan itu berkurang. Itu yang menyebabkan suplai air itu kurang ke tanaman, untuk kebutuhan air tanaman kan lebih sulit dipenuhi. Ketersediaan air irigasinya menurun, pertumbuhan tanamannya terganggu. Apalagi produktivitas pertanian pasti menurun. Dan apa ya, paling bahaya itu kan risiko gagal panen. Nah, itu yang sangat-sangat kita harus antisipasi gitu. Kalau tadi Mbak tanya bagaimana dengan kekeringan, tadi mungkin saya merangkum tadi jawaban teman Esron. Mungkin kita lebih bijak untuk menggunakan air gitu kan, lebih penghematan terhadap air, penggunaan air, tampung air hujan mungkin, kayak gitu-gitu, apalagi ya. Mungkin menjaga sumur-sumur lokal, sumber air yang lokal yang kita punya gitu. Itu kayak gitu sih.
3: Oke. Okay. Kayak ini kan kadang-kadang kalau kita orang awam ini kan agak-agak susah ya. Kayak ini sudah mulai El Nino atau belum? Nah, ada nggak sih Kak kayak satu cara mungkin untuk orang awam bisa mengetahui kalau ternyata kita sudah masuk ke musim fenomena El Nino itu, Kak?
4: Kalau fenomena El Nino sendiri, kami BMKG itu pasti sudah merilis dari jauh-jauh hari. Mm-hmm. Contoh kayak kemarin dia mulai start di bulan Juni-Juli, kami BMKG itu sudah mengeluarkan warning peringatannya itu di bulan Maret. Mm-hmm. Jadi bisa dibilang 3 bulan atau 4 bulan sebelum terjadi, mm-hmm. itu kami BMKG sudah mengeluarkan warningnya, peringatannya. Kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa tahu gimana, mungkin kalau kemaraunya yang keringnya itu, kalau secara klimatologi itu, kalau takaran hujannya 50 mm terjadi berapa dasarian deh?
5: Iya.
4: Sekitar 3 atau 4 dasarian. Dasarian itu 10 harian. Satu dasarian itu 10 hari. Jadi kalau kami di BMKG, khususnya teman-teman klimatologi itu, mereka mentakar hujan secara 4 dasarian atau 3 dasarian itu 50 mm itu terjadi berturut-turut. Tidak terjadi berturut-turut, itu menandakan bahwa kita sudah masuk di kemarau. Keringnya itu.
3: Okay.
4: Jadi ketika itu terjadi suatu wilayah, teman-teman di klimatologi mereka akan mengeluarkan, oh ini sudah di wilayah tersebut sudah akan masuk di wilayah apa nih, musim kemarau gitu.
3: Okay.
4: Ya itu.
3: Kalau melihatnya dari misalnya misalnya orang-orang tua kan kadang-kadang nggak punya handphone
4: Betul.
3: itu lihatnya kayak dari apakah mungkin ada kayak misalnya sumurnya sudah mulai kering lagi atau apakah mungkin tanda-tandanya mungkin
5: apa ya, tanda-tandanya itu kan agak susah dibedakan, mm-hmm. karena beda kemarau dengan beda El Nino.
4: Yeah.
5: Jadi kalau ibaratnya tanda-tanda sumur mulai mengering kan mungkin dibilangnya kemarau.
3: Betul.
5: Tapi kalau lebih berkepanjangan, lalu orang-orang, mungkin orang-orang awam bilang, ini kenapa bisa lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi El Nino tuh tidak bisa apa ya, kita lihat pakai mata telanjang bahwa oh ini El Nino nih, tidak. Jadi El Nino tuh suhu di Pasifik naik, tapi dia berdampak ke kita. Dan kita kan tidak tahu kalau cuma lihat pakai mata telanjang gitu. Wih, di Pasifik sana suhu naik belum kan, tidak tahu. Itu hanya menggunakan pembacaan alat ukur di sana gitu. Jadi itu pentingnya kita mengetahui El Nino ya, salah satunya sering-sering update berita dari BMKG gitu.
3: Oke, berarti kalau untuk pandangan mata tuh nggak bisa ditahu ya, memang harus dari informasi dari BMKG yang keluarkan ya kak. Nah kalau dari BMKG sendiri nih kak, apa sih baiknya yang apa sih baiknya kita lakukan ini untuk menghadapi periode kering yang kayaknya cukup panjang ini kak?
5: Solusinya ya kira-kira cara penanggulangannya ya paling prioritas paling atas pasti penghematan air. Dan juga mungkin di bawahnya setelah itu tidak membakar lahan sembarang atau membakar sampah yang tidak terkontrol.
3: Susah tuh kak.
5: Susah ya. Tapi perlu kita tahu juga bahwa pembakaran kayak hutan yang terbakar itu kan sangat susah hanya oleh alam gitu kayak. Betul. Karena sinar matahari lalu terbakar itu sangat susah terjadi. Itu pasti ada keterlibatan dari tangan-tangan manusia gitu. Pasti kayak itu
3: karena kadang-kadang kalau musim panas begini tuh sebagian orang memanfaatkan lagi panas ini membakar lampas siang-siang. Nah, berarti juga salah satu
5: apalagi tidak terkontrol kan dia bakar malamnya dia pulas tidur dengan tidak tahu kalau mungkin ada angin kencang yang bawa bara api. Betul. Oh sudah mulai dia merambat sampai dan kita yang pernah Nabire terjadi beberapa hari kemarin itu
3: niatnya mungkin baik ya mungkin bakar sampah tapi ternyata menyebar kemana-mana. Nah kak kemarin yang bicara tentang kebakaran hutan dan juga lahan itu mungkin ada beberapa teman-teman juga yang sempat baca lihat itu ada tulisannya hotspot atau mungkin titik panas itu tuh apa sih kak sebenarnya?
4: Hotspot itu ya tadi itu titik panas titik panas yang terjadi di suatu wilayah itu menggunakan satelit. Satelitnya memang khusus untuk mendeteksi panas. Jadi satelit itu akan mengeluarkan semacam peta gitu yang bisa kita akses. Jadi kita bisa melihat di wilayah itu ada berapa jumlah titik panasnya gitu. Jadi kalau kemarin kita melihat historisnya kemarin dua minggu terakhir memang Kabupaten Nabire dari 8 Kabupaten Nabire yang paling banyak titik panasnya gitu. Itu sudah kita laporkan ke teman-teman dari pihak provinsi dan Kabupaten Nabire khususnya gitu. Ya.
3: Oke. Okay. Berarti kalau hotspot ini selalu berkaitan kan dengan adanya kebakaran itu?
4: Betul. Jadi hotspot ini memang terjadi karena memang fenomena El Nino-nya dan kemarau itu yang menimbulkan titik panas. Itu yang memang harus di kami selalu mengupdate-nya itu lewat citra satelit khususnya untuk mengetahui titik panas di suatu lokasi wilayah gitu.
3: Oke. Kak untuk potensi resiko kekeringan nih kak, kira-kira sebesar apa sih potensi penyebaran resiko kekeringan dan juga mungkin kebakaran itu ke wilayah lainnya selain ke Papua Tengah, ada nggak potensinya untuk menyebar?
4: Kalau ditanya potensi penyebaran, jelas ada. Karena kami beberapa hari terakhir menggunakan Zoom meeting juga untuk teman-teman di BMKG di wilayah Papua lainnya. Memang secara, ya satu minggu terakhir ya, kemarin memang hampir semua di wilayah Papua ada kebakaran titik hotspotnya gitu. Teman-teman kita di Biak, di Serui, di Papua perbatasan, di Papua Tengah, Papua Pegunungan juga. Jadi memang kalau dibilang faktor awalnya memang sebabnya pasti ada dari El Nino-nya, kekeringan. Dan jelas pasti ada juga ada faktor aktivitas manusianya yang menyebabkan semakin menyebar gitu. Itu.
3: Oke. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti ngobrol bareng Kak Bio dan juga Kak Hezron masih dengan topik fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah. Dan kalau kalian punya pertanyaan teman Pro 2 bisa langsung komen di YouTube-nya RRI Net Nabire.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Balik lagi di Perodona Bina teman-teman baik kamu. Masih di siaran berjaringan tamu kita sore hari ini teman Pro 2. Dan topiknya fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabireh, Papua Tengah. Tadi kita sudah ngomongin panjang ya teman Pro 2 terkait El Nino. Tapi ini ada yang kelupaan nih. Kita tuh gak tahu sebenarnya kata El Nino ini apa sih, dari mana sih asal-muasal kata ini. Mungkin Kak Hezron bisa menjelaskan kepada teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Oh iya, nah El Nino nih kalau orang-orang yang suka apa ya, sepak bola itu kan pasti El Nino nih seperti bahasa Spanyol.
0: Oh, nah, okay.
1: Jadi El Nino itu sebenarnya memang bahasa Spanyol. Lalu itu pertama kali disebut El Nino tuh di Amerika Latin. Nah, di apa ya, daerah pesisir Peru. Nah, itu jadi tuh mereka tuh nelayan-nelayan itu tuh zaman dulu sebelum ada pengukuran kayak sekarang ya. Kan dulu kan cuma ada nelayan. Nah, nelayan itu mereka itu tiap kali sebelum Desember gitu, mereka itu para nelayan itu punya hasil tangkapan tuh menurun. Menurun, lalu sumber suhu di daerah itu tuh menghangat. Nah, jadi mulai dari situ itu, dan itu tidak setiap tahun ya itu. Karena El Nino ini fenomena 3-7 tahun gitu kan, dia terjadi gitu.
0: Nah, sorry saya potong, ini maksudnya 3-7 tahun ini
1: periodenya. Dalam 3-7 tahun tuh pasti ada terjadi El Nino gitu.
0: Okay,
1: jadi tidak setiap tahun atau 2 tahun sekali. Nah, itu tidak, dia El Nino ini mungkin ya mungkin 2-3 tahun atau 3-4 tahun lagi mungkin bisa terjadi lagi. Nah, dari para nelayan itu mulailah para ilmuwan-ilmuwan itu, apalagi berkembangnya dunia modern gitu kan, cara pengukuran suhu mulai ditaruhlah alat-alat pengukuran suhu di wilayah Peru itu, wilayah perairan Peru. Dan memang setelah apa ya melakukan pengamatan suhu itu, memang suhu permukaan lautnya tuh menghangat. Nah, suhu permukaan laut menghangat itu nanti yang membuat air laut, air laut di wilayah Peru kan ikut menghangat. Nah, ikan-ikan itu kan ibaratnya berkurang tangkapannya di situ. Nah, dari situ ini kita agak arah ke apa, cuaca gitu. Okay, ya.
0: Okay.
1: Nah, jadi suhu yang menghangat itu tuh dia tuh apa ya, namanya tuh interaksi antara atmosfer dengan laut gitu namanya. Jadi suhu yang menghangat itu kan juga mengakibatkan proses penguapan itu kan tinggi di situ. Bisa dapat kira-kira?
0: Bisa.
1: Oh ya. Dari suhu kayak kita memanaskan panci kan, air di panci kan kira-kira kalau airnya semakin hangat kan berarti penguapan air kan menguap kan? Kira-kira. Ah, menguap kan tinggi. Berarti apa? Berarti peluang terbentuknya apa ya, masa udara atau hujan di daerah atas, di atasnya air laut yang menghangat itu lebih tinggi dari biasanya.
0: Oke, ini menarik tadi kakak gambarkan seperti kita lagi masak air. Gitu. Ya. Mungkin buat orang yang kurang paham
1: sama
0: bisa
1: aja,
0: ya digambarkan seperti itu.
1: Digambarkan seperti itu. Lalu akibatnya apa? Ketika air laut itu menghangat, berarti daerah di wilayah Peru kan Pasifik. Nah, wilayah Pasifik kan dekatan sama Peru. Dia menghangat, itu kan berarti itu wilayah yang di sekitar wilayah Peru dan Pasifik seperti Indonesia itu tuh apa ya, suplai uap airnya tuh kesedot semua ke arah air hangat itu. Nah, jadi penguapannya lebih tinggi di situ. Akhirnya akibatnya apa? Indonesia mengalami apa ya, kekurangan masa uap air di atasnya Indonesia gitu. Dia semua bergeser ke arah
2: Amerika Latin,
1: arah Peru dan Pasifik itu. Itu ditambah lagi, itu baru satu apa ya, satu parameter ya. Belum lagi tambah anginnya yang melemah, angin dari Pasifik ke arah Indonesia itu melemah. Jadi memang betul-betul apa ya, betul-betul menghangat dan betul-betul uap air itu menguap itu banyak di daerah Pasifik dan wilayah sekitar Peru itu.
0: Oh, jadi panjang sekali.
1: Panjang ributannya ya. Itu makanya dibilang itu bukan fenomena 1-2 tahun, karena prosesnya itu lama sekali prosesnya. Oh, okay. Proses buat terbentuk El Nino tuh diketukinya lama dia. Dia kayak menyimpan air hangat tuh menyimpan mungkin bertahun-tahun, lalu dia mulai melepaskan ke atas itu lamanya.
0: Kak, kalau ini kan fenomenanya kan tadi rentangnya berapa, 3-7 tahun gitu. Berarti kalau untuk masyarakat bisa antisipasi nggak kalau mungkin dari sekarang untuk beberapa tahun ke depan misalnya untuk stok air? Karena kalau saya lihat sekarang itu banyak masyarakat di konten-konten ya kakak Ina sudah mulai bikin apa ya, tampungan-tampungan air di bawah tanah itu untuk menghadapi kayak kondisi kering saat ini.
1: Oh, jadi ibaratnya kita buat tampung sekarang buat nanti tahun-tahun berikutnya.
0: Betul, tidak tahu, siapa tahu kan lebih parah lagi kan dari sekarang panasnya dan kurangnya air ini.
1: Ya bisa jadi ya, bisa kan buat tampungan air bukan buat memang buat kekeringan juga kan, kita bisa buat tampung buat yang lain-lain juga gitu. Tapi memang apa ya, semakin kesini tuh mungkin kategorinya tuh semakin agak-agak meningkat juga kayaknya. Karena mungkin pengaruhnya dari apa ya, global warming ya, pemanasan global mungkin juga ya. Jadi mungkin ya, mungkin kedepannya mungkin sama kayak El Nino sekarang, mungkin dia akan mungkin bertahan dan mungkin gelombangnya bisa
0: tinggi lagi,
1: agak tinggi gitu mungkin.
0: Oke. Okay. Kalau untuk kondisi sekarang di Nabire ini, apakah mungkin masyarakat perlu khawatir kalau cuaca panas seperti ini akan terus berlangsung atau gimana nih kak?
2: Untuk meningkatnya suhu udara di Nabire sebenarnya di periode sekarang memang perlu antisipasi lebih karena jadi khususnya untuk penyinaran matahari, suhu udara, jadi kita itu setiap tahun dua kali peredaran semu matahari. Titik equinox itu titik ekuator, artinya kita wilayah Nabire ini kan berpotensi berdekatan dengan garis
1: katulistiwa,
2: garis lintang. Jadi dia dua kali dalam setahun peredaran semu matahari itu 23 Maret sama 23 September.
0: Itu artinya apa tuh kak?
2: Matahari akan berada di garis tengah ekuator. Artinya apa? Jelas panas mataharinya akan lebih meningkat gitu. Artinya jadi kita menuju ke masuk di bulan September ini harus lebih antisipasi karena pasti suhu udara akan lebih meningkat. Ditambah lagi fenomena El Nino, kemarau, kekeringan dan itu. Jadi kalau ditanya apakah kita perlu antisipasi, jelas kalau masyarakat dia memang harus fokusnya ke situ kalau menurut saya ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Kak ini kan banyak anak-anak muda nih yang dengar siaran berjaringan ini. Kalau mungkin bisa kasih pesan nih ke anak-anak muda di luar sana, kira-kira ada nggak sih kebiasaan sederhana yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi kondisi musim seperti saat ini?
2: Apa ya, untuk khususnya anak-anak muda mungkin lebih khusus lagi mungkin ya secara umum lah masyarakat gitu. Ya kita tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Esron ya, memang kita harus untuk menghadapi kekeringan itu kita harus lebih bijak lah menggunakan air, konservasi lah, penghematan air gitu, gunakan air secara bijak, memanfaatkan penampungan air sebaik mungkin, jagalah sumber air yang apa nih lokal gitu, jangan kita untuk mencegah kekeringan apa nih karhutlah titik panas ini mungkin kita jangan membakar lahan yang sembarangan gitu. Kalau memang kita mau bakar harus dimonitoring gitu, jangan sampai ditinggal gitu. Jangan membuka lahan sembarangan gitu, aktivitas manusia yang berlebihan gitu. Mungkin kita apa nih untuk kesehatan juga ini penting karena terkait tadi suhu udara juga panas itu. Cukup dengan kebutuhan cairan yang cukup gitu. Gunakan masker ketika di luar aktivitas ruangan gitu. Untuk sektor pertanian apa ya, ketahanan pangan mungkin lebih menyesuaikan ke pola tanam untuk tanaman gitu. Petani diimbau untuk memilih mungkin jalur waktu atau varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca kering gitu. Okay. Ya, untuk menghemat penggunaan air irigasi. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya.
0: Oke, Kak, mungkin ini terakhir ya karena sudah hampir jam 5. Kira-kira ada imbauan enggak sih yang bisa Kakak selaku mungkin perwakilan dari BMKG sampaikan kepada masyarakat di luar sana terkait dengan kondisi kita di Nabire dan juga Papua Tengah saat ini? Silakan Kak Hizrun.
1: Ya, himbauan dari BMKG apa ya? Mungkin lebih lebih sering scroll TikTok itu, coba-coba apa searching mengenai El Nino itu seperti apa, lalu sering pantau sesekali lah lihatlah perkembangan El Nino itu lewat BMKG itu seperti apa, dan juga kita juga tuh sekarang ya mungkin solusi himbauan paling prioritas tuh sudah harus menghemat air gitu. Untuk sekarang dalam waktu dekat dan mungkin 1-2 bulan lah, 3 bulan lah. Karena memang kan lagi pas puncaknya El Nino dan lagi kemarau juga secara angin Australia kan. Nah itu mungkin solusi paling efektif tuh penghematan air nomor satu kayaknya. Dan juga keduanya mungkin apa ya, pembakaran lahan sampah itu yang tidak terkontrol tuh harus dikurangi. Ini betul-betul dikurangi itu. Itu sekali loss aja itu dampaknya kayak kita kemarin itu bisa menyebar sampai bisa kemana-mana itu.
0: Okay. Ini kalau BMKG ini kalau mau sampaikan informasi berarti lewat WhatsApp juga ada berarti ya kan?
1: Iya,
2: ada WhatsApp-nya, ada nomor WhatsApp-nya, ada IG-nya juga, ada web Facebook-nya juga. Jadi kalau memang teman-teman masyarakat Nabire kalau ingin mengupdate informasi bisa memantau di IG kami di Stamet Nabire, Facebook-nya juga Stamet Nabire. Kalau di WA kami ada gabung juga di beberapa WA grup. Di Nabire banyak, teman-teman media juga banyak. Jadi atau bisa diserahin?
0: Boleh, boleh.
2: Nomor
0: boleh.
2: Operasional.
1: Nomor operasional ya.
2: Mungkin untuk diketahui oleh masyarakat
0: Nabire. Di Nabire ya. Mungkin ya yang belum bergabung.
2: Kos.
0: Atau mungkin ada situs web apa?
1: Ya, ini untuk masyarakat wilayah Nabire ya yang ingin
2: mengupdate
1: informasi tentang El Nino dan juga perkembangan cuaca itu bisa melalui nomor operasional Stasiun Meteorologi Nabire 0812-8320-2682. Nomor ini standby 24 jam.
0: Okay. 24 jam berarti ya?
1: 24 jam.
0: Okay, siap. Okay, teman-teman, itu dia dialog kita di hari ini. Tamu kita siaran berjaringan dengan topik fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire, Papua Tengah. Tadi bersama dengan Kak Bio dan juga Kak Hendron. Dan memang ternyata beberapa waktu belakangan ini bukan cuma El Nino ya. Di Nabire ada juga musim kemarau yang bikin tambah parah. Dan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Oke, akhir kata saya Suci Ramadhani, pamit undur diri. Nantinya kita akan bertemu lagi di siaran berjaringan tamu kita di lain waktu lain kesempatan.
3: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Broadway RRJ, para teman terbaik kamu, teman Broadway. Barusan aja kamu ikutin siaran berjaringan antar Korwil, program acara tamu kita, teman Broadway, setiap hari Selasa ya. Dan tadi dari program 2 RRI Nabire dan dirilai oleh All Network program 2 Sekorwil 1, teman Pradua ya. Tadi topiknya soal fenomena El Nino dan potensi penyebaran di Nabire, Papua Tengah ya. Dan sekarang udah kembali lagi bareng APC di sini yang nemenin kamu tentunya di program 2 RRJ Pura. Selamat sore aja ya buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2 RRJ Pura. Semoga aktivitas kamu lancar-lancar di tanggal 1 September 2026 ini, teman Pradua. Aku harap semuanya sih berjalan dengan okay, ya. Dan satu lagu dari Keisha Lefronka, Tawamu, nemenin kamu di sore hari ini ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Wow.
2: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

90,1 FM Kua 2 EKG Jepura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Kua 2. Februari balik lagi nih ya, nemani kamu ya di apa? Di depan 4 jaga malam ya teman Kua 2. Setelah seharian kamu menjalani berbagai aktivitas, akhirnya kita ketemu lagi di suasana yang malam ya. Kita sama telah terikat. Buat kamu yang baru gabung, welcome, semoga hari kamu tadi berjalan dengan lancar. Dan kalau ada yang dari pagi sampai sore sibuk banget, semangat. Jadi sekarang waktunya itu sedikit lebih santai ya teman kedua. Jadi malam ini mungkin ada yang sudah sampai rumah, ada yang lagi makan malam gitu ya, mungkin masih nongkrong juga, ada yang masih menyelesaikan pekerjaan atau bahkan yang masih berada di perjalanan gitu ya. Jadi buat kamu yang masih di jalan, Febri temani ya perjalanannya, tapi tetap hati-hati, jangan karena lagi asik dengan musik jadi lupa memperhatikan jalan gitu ya. Dan buat kamu yang sudah sampai di rumah, boleh banget mulai menikmati waktu malam kamu, mau rebahan, main game, nonton, ngobrol sama keluarga, atau sekedar scrolling aja sampai akhirnya lupa waktu gitu ya. Jadi yang jelas malam ini Febri bakal menemani kamu dengan musik-musik pilihan, informasi, dan obrolan ringan yang semoga bisa bikin malam kamu itu terasa lebih menyenangkan lah ya. Jadi gak perlu buru-buru kemana-mana, kalau masih ada aktivitas semoga tetap lancar. Dan kalau sudah waktunya untuk istirahat, semoga malam kamu juga nyaman ya. Jadi kita nikmati aja malam ini bareng-bareng, tetap di frekuensi kamu, karena Febri sudah balik lagi menemani di jaga malam hanya di 90,1 FM Kua 2 RKJ Pura, teman terbaik kamu.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kita masuk di Info Pro 2 dari rri.co.id. Informasi yang pertama di malam hari ini dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Jayapura, siap menggelar RRI Fest 2026 selama 3 hari. Dan dari tanggal 3 hingga 5 September 2026. Mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, kegiatan tersebut akan menghadirkan berbagai agenda, mulai dari aksi sosial donor darah, olahraga bersama, bazar UMKM, edukasi lingkungan, hingga lomba seni dan budaya. Koordinator bidang acara lomba dan pertunjukan RRI Fest 2026 Agus Setiawan mengatakan, RRI Fest tahun ini dikemas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk peserta bintang radio, pelajar, TNI Polri, pelaku UMKM, fans RRI, dan masyarakat umum. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai dari Kamis 3 September dengan seremoni pembukaan yang ditandai pemukulan tifa. Setelah itu dilaksanakan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Bazar UMKM, dan Pasar Murah. Kegiatan kemudian berlanjut pada Jumat 4 September dengan senam Zumba, kegiatan bersama sponsor, Bazar UMKM, serta lomba tari Yospan. Sementara di hari ketiga, Sabtu 5 September, RRI Jayapura akan menghadirkan edukasi lingkungan, dilanjutkan lomba tari Yospan, serta berbagai kegiatan yang melibatkan UMKM dan sponsor. Dan ia berharap RRI Fest 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, menikmati hiburan sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pelestarian seni dan budaya, serta kepedulian terhadap lingkungan.
0: Info Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, akhirnya saya punya KTP juga. Upload dulu lah, biar teman-teman tahu. Ini KTPku, mana KTPmu? Banyak yang like dong. Sekalian aja kali ya, kan sudah punya tabungan. Upload lagi ah. Judulnya ini buku tabunganku. Mana buku tabunganmu? Nah, yang ini juga banyak yang like dong.
1: Bijaklah bermedia sosial, karena ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang akan menggunakan data pribadi kita jika kita bocorkan di dunia maya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di info pro2rri.co.id, informasi selanjutnya, Gubernur Papua Matius Devakiri mendampingi Wakil Gubernur Aryoko Rumoropen meninjau korban kebakaran. Dan peninjauan dilakukan di tenda darurat belakang Stadion Mandala 25 Selasa 1 September 2026 dini hari. Dalam kunjungan tersebut, Fakiri dan Aryoko melihat kondisi warga terdampak yang mengungsi di tenda darurat, dan pemerintah Provinsi Papua menyediakan tenda tersebut untuk menampung warga setelah kebakaran. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumoropen menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa masyarakat. Pemerintah daerah memastikan kebutuhan warga terdampak menjadi perhatian dalam penanganan pasca kebakaran. Aryoko meminta jajaran terkait segera melakukan pendataan seluruh warga terdampak kebakaran, dan data tersebut akan menjadi dasar pemerintah menentukan langkah penanganan dan bantuan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jayapura dan instansi terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan korban berlangsung cepat dan terkoordinasi. Dan Aryoko berharap masyarakat terdampak tetap kuat menghadapi musibah tersebut. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan akan terus memberikan perhatian selama proses pemulihan pasca kebakaran. Info

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Drive for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh.
0: FYI, for Yay Info.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: 90,1 FM Pro2 RRJ Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro2, malam-malam begini tuh suasananya tuh mulai berubah gak sih? Saya kan kalau tadi siang itu mungkin sibuk dengan segala aktivitas gitu ya. Jadi sekarang satu persatu tuh mulai masuk ke mode santai ya. Jadi kayak lampu-lampu tuh mulai menyala, jalan-jalan tuh masih ada yang ramai, tapi sebagian orang pasti sudah mulai pulang ke rumah masing-masingnya gitu ya.
1: Yang di sini, yang di sarana, di mana mana. Cabut dulu, tar dulu, gile aja lu.
0: Dan biasanya nih kalau sudah malam, suasana hati tuh juga suka ikut berubah gitu ya. Jadi siang semangat banget, produktif banget, banyak rencana, begitu sudah sampai malam gitu ya. Aduh, kayaknya mau rebahan gak sih? Jadi ya gitu ya. Jadi ada juga yang siang tadi bilang nanti malam mau beresin ini, mau ngerjain ini itu, tapi malamnya malah buka HP gitu ya. Antara 5 menit, 10 menit gitu, tiba-tiba sudah 1 jam gitu ya. Langsung baru sadar gitu, kok gak dikerjain gitu yang tadi mau di planning gitu ya. Tapi ya gak apa-apa sih, mungkin malam memang waktunya kita memberikan sedikit penghargaan kepada diri sendiri setelah seharian beraktivitas penuh. Jadi buat kamu yang malam ini moodnya lagi bagus, dinikmati aja. Tapi buat yang lagi capek, semoga musik-musik dari Pro2 bisa jadi teman kamu ya untuk istirahat malam ini ya. Dan kalau hari ini ternyata nggak berjalan sesuai ekspektasi, jangan langsung merasa harinya gagal ya teman Pro2. Soalnya kan namanya juga hidup ya, ada hari yang lancar banget, ada juga hari yang rasanya dari bangun tidur sampai mau tidur itu kayak banyak banget plot twistnya gitu ya hari itu. Jadi yang penting sekarang sudah malam, tarik nafas sebentar dan kasih kesempatan buat diri kamu tuh menikmati sisa hari ini gitu ya. Jadi boleh kok malam-malam begini gak mikirin pekerjaan dulu, boleh nikmati musik, ngobrol, boleh main game, atau bahkan bengong sambil menatap langit-langit kamar gitu ya, asal jangan kepikiran hal yang aneh-aneh aja sih. Pokoknya ya nikmati aja suasana malam kamu. Jadi apapun suasana hati kamu malam ini, tetap santai aja, jangan lupa istirahat. Kalau memang sudah waktunya, biarkan musik berikutnya menemani malam kamu ya.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hi for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI, for yay info.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman pro 2, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overlannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
2: Iya.
1: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya. Iya.
3: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
2: Masih dalam rangka merayakan.
1: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
3: Baik.
1: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
3: Aku sama bikin lagu mulu.
2: Kan independen kan.
1: Asik, benar.
2: Menggunakan kesempatan ini.
1: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
4: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
1: Okay.
4: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
1: Buset.
4: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
3: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
3: Iya sih, tapi
4: Butterfly era enggak sih Rimarci?
3: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
1: Okay.
3: Kayak biasa aja gitu loh.
1: I see. Masih abu-abu kan.
4: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Ya belum letek ya.
3: Iya.
4: Atau dragonfly era.
1: Waduh.
3: Aduh.
1: Apa capung?
4: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
3: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
3: Mm-mm.
1: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
4: Lama banget.
3: Kita sudah 10 tahun berteman.
1: Wow.
4: Yeah.
1: Really? Pertama kali kenal di mana?
3: Tahun 2016.
4: Yes, 2016. Di ajang sebelumnya.
1: Oke. Okay.

0: gak salah sih.
1: Banyak banget apa ya, kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak bahkan.
1: Enggak sih. Kita, kita sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali. Sekali.
0: Oke.
1: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru berantem.
1: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Bener.
1: Compromising kak.
0: Bener.
1: Compromising.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus dikitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke. I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
1: Tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus ya. Bener. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
1: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness. Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Bener.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Oke.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
0: Yeah,
1: Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku.
0: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Ya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan kak.
0: Ya.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya. Nah,
1: jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
1: Aku imagination nomor satu kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
0: Nomor satu ya. Paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah gitu. Yang 2016. Aku tuh nyuruh dia, kamu ikut idol.
0: Oh iya.
1: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku apa sih?
0: Kak, balik lagi Alan being Alan ya.
1: Tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
1: dia ikut idol kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah bener. Ini kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya dulu kan, lanjut.
2: Iya suruh vote gitu tuh sampai dulu kan kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia

0: tuh semuanya dikirimin, ayo vote, vote gitu.
1: Iya, harus, kalau gak vote aku unfriend kak. Serius, serius kak, serius.
0: Iya dikirimin yang itu loh, yang WA 3 kali, 3 kali vote itu.
2: Bener-bener,
1: wow. Iya, aku sampai absen kak, udah vote belum gitu loh.
0: Udah sampai absen, terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya, terus kamu bayangin kak, jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok. Bener, bener. Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak,
2: yes,
1: ya.
2: Yes, benar-benar.
1: Ribuan kak.
2: Benar-benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
2: Aduh langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
2: Iya ya, benar-benar.
1: Jualan di Clubhouse. Bisa. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
0: Iya, minta bukti.
1: Iya.
0: Wow, wow. Terus lucu lagi kak Alan bilang gini, aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya, dia kan suka ini ya, bottom
2: iya,
1: ya.
2: Iya bener-bener, posisi bottom ya, posisi bawah
0: bottom
2: ya.
0: Bottom 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya, gitu kan. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, bukan aku paksa semuanya.
2: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih kan.
2: Asik, betul, itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya, gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja. Secara singkat. Coba bisa tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua,
0: okay.
2: Cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing clouds and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
2: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan nggak sadar tuh awalnya, pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu, itu beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggia Anggun. Oke. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, Anggun Lee kan?
1: Anggun Lee, waduh. Oke, mungkin secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngeliat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuk kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita oke, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-larinya kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya
2: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia kak.
1: Oh gitu. Oh wow. Oke. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris kak.
1: Oke.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan maksudnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: Jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya. Tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Habis itu kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
2: Ih banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke.
3: Okay. Supaya itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih. Aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin. Karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh yaudah kita bikin demo. Nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya. Gak taunya tuh rekam, terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar, ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow, Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Kan tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay.
1: Iya. Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu.
1: Yeah.
2: Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kak Alan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Okay.
3: Jadi kalau menurut aku tuh Kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Tapi okay, kalian tuh kepikiran. Cuman kalian gak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian
1: bisa,
3: jago banget.
2: Amin.
1: Miss of humanity. Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekamannya itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-der-dor.
2: Seperti ke dak dik duk der
3: sih. Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
3: Oh, iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku lebih ke dak dik duk der gitu loh.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget, okay, kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil
2: banget? Diedit lah sama dia.
3: Untung masih bisa selamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor.
1: Bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow. Oh,
2: iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, Kak, kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepala tuh sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimana nya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ini udah kayak, udah gak kuat, benar udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau, gimana, Kak?
1: Gimana tuh, gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, Kak, ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan, Kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak. Udah,
1: iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dendor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der.
2: Ya. Ini dar der dor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dug Dig Dug Der dan Dor buat Kangi.
2: Wow.
1: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rima dulu mungkin.
2: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak akhirnya ini juga terrealisasikan.
1: Betul, sekian lama ya.
2: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
1: Bener.
2: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
1: Asik. Dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
2: Akhirnya
1: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
3: Pas nikah.
1: Oke.
2: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
3: Ini lagu wedding, Kak.
1: Benar.
3: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
1: Asik.
3: Serius. Percaya sama aku.
2: Mainnya.
1: Benar.
3: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
1: Asik.
3: Sama awak, Kak.
1: Sama awak, benar.
3: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
1: Nah.
3: Itu akan sama awak, Kak,
1: sama
3: pada ujungnya.
1: Iya. Betul.
2: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
3: Sama awak.
1: Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
3: Yes.
1: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
3: keluarga
1: bisa juga, teman juga bisa gitu.
2: Kan betul. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
3: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan.
2: Mengizinkan tidak bayar apa-apa,
3: pakai aja ya.
1: Silakan
3: sebagai
1: pake
3: pencipta
1: aja,
3: lagu. Go.
1: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
3: Pakai. Kalau boleh undang kami.
1: Ah, itu dia.
3: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
1: Boleh. Loh, boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
3: Di situ gitu.
1: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
3: visualizer?
2: Ada visualizer.
1: Visualizer ya.
2: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
1: Nonton ya.
3: Yes.
1: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
2: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten.
1: Betul.
2: Di TikTok, di Reels juga bisa.
1: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Betul.
1: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
2: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
1: Okay.
2: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
1: Bener.
2: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
1: Asik. Kalau dari Alan?
3: Sama
1: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
3: Betul.
1: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
2: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
1: Okay.
2: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
1: Bener-bener.
2: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
1: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
2: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
1: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
2: Betul.
1: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
3: Yes.
1: Ya. Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimat dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masatofan Pro 2 LWC Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 enggak kerasa sudah masuk pukul 22. Lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah jam 10 malam ya, setengah 11. Ya, berarti suasana malam itu semakin larut ya teman Pro 2. Sekarang kalau tadi mungkin jalanan masih lumayan ramai, sekarang perlahan itu perlahan-perlahan tapi pasti mulai lebih tenang. Jadi sebagian orang itu sudah sampai rumah, mungkin dia udah mandi, udah makan, bahkan sudah di posisi rebahan gitu ya, cari posisi paling pewek. Dan sementara mungkin kamu yang masih dengar Pro 2 di jam segini, berarti kita satu frekuensi ya. Atau ada yang masih kerja, ada yang masih di perjalanan pulang, atau mungkin ada yang sebenarnya sudah niat tidur dari jam 8 ke jam 9 tapi sampai sekarang masih pegang HP. Tapi ya HP-nya di tangan tapi matanya udah 5 watt gitu ya. Tapi ya kalau kamu masih beraktivitas malam ini, tetap semangat. Dan kalau kamu sudah selesai dengan semua kesibukan hari ini, mungkin sekarang waktunya mulai memperlambat aktivitas dan memberikan tubuh itu kesempatan untuk istirahat ya. Jadi nggak perlu lagi mikirin semua hal yang belum selesai hari ini. Yang penting kamu sudah melewati hari ini dengan baik yang kamu bisa gitu ya. Jadi besok masih ada waktu untuk melanjutkannya. Jadi untuk malam ini, nikmati dulu suasananya, nikmati musiknya, dan biarkan Pro 2 menemani kamu sampai waktunya turu atau tidur ya. Ini buat kamu yang masih perjalanan juga hati-hati, semakin malam biasanya jalanan semakin sepi, jadi tetap fokus dan jangan terburu-buru. Jadi sekarang kita lanjutkan lagi mendengarkan musik berikutnya untuk menemani malam kamu yang semakin larut ya. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: sih ganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran, orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya, Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh, kamu mau jadi salah satunya?
0: Ih,

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Disiarkan langsung dari Sekitar Indonesia atau Singapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Selamat pagi. Di Deport yang pertama pada edisi hari ini 2 September 2026 ada aku Echa di sini nemenin kamu, teman Pro 2. Happy banget rasanya bisa kembali lagi nemenin kamu di pagi hari ini setelah kemarin aku nemenin kamu dari santai siang sampai di sore ceria. Selamat pagi dan selamat beraktivitas aja buat kamu, teman Pro 2 ya, yang pagi-pagi udah stay tune dengerin program ADRR Jayapura. Semoga aktivitas kamu di hari ini semua berjalan dengan baik, lancar, aman, damai, tentrem. Apapun yang kamu rencanakan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Amin ya, teman Pro 2. Semangat pagi, teman Pro 2. Jangan letih, lesu. Tadi perjalanan menuju ke studio Pro 2 Jayapura, aku melihat sunrise, teman Pro 2. Dan happy banget karena bisa ngeliat sunrise. Yang bisa bikin mood aku naik itu ketika aku ngelihat sunrise, teman Pro 2. Aku berharap sih cara-cara simple atau hal-hal kecil tuh bisa bikin mood kamu jadi naik di pagi hari gitu loh, teman Pro 2. Entah seperti aku ngelihat sunrise atau ngelihat cuaca yang cerah, atau mungkin karena minum kopi, teman Pro 2, kopi panas di pagi hari atau teh panas, atau ngapain gitu di pagi hari, workout, atau mungkin pagi-pagi udah mandi dan seger banget sehingga bisa ningkatin mood ya. Pokoknya apapun yang bikin mood pagi kamu bagus, aku pasti dukung sih, teman Pro 2 ya. Jangan ganti-ganti frekuensi kamu, teman Pro 2. Tetap stay tune terus bareng program ADRR Jayapura, teman

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh,
2: iya. Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Info Pro 2 FM.
1: Balik lagi bareng aku Eca di sini, masih nemenin kamu teman Pro 2 dan masih bareng ya dengan informasi di pagi hari ini yang pengen aku share ruang dengar di ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Aduh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas teman Pro 2. Informasi pertama buat nemenin kamu di pagi hari ini, warga korban kebakaran di kampung nelayan Dok 5 Bawah, Jayapura membutuhkan bantuan kebutuhan dasar. Sebagian warga masih mengungsi dan tidak sempat menyelamatkan barang saat kebakaran terjadi. Nah, salah satu warga terdampak, Ambota, mengatakan kebutuhan yang diperlukan antara lain sembako, kasur, dan tenda. Warga saat ini mengungsi sementara di SD YPPK Kristus Raja Dok 5 Jayapura. Kebutuhan bayi dan anak-anak juga menjadi perhatian karena terdapat bayi berusia 2 hingga 3 bulan di lokasi pengungsian. Warga membutuhkan susu, vitamin, popok, serta pakaian karena sebagian korban hanya menyelamatkan diri teman Pro 2. Ambota mengatakan bantuan makanan sudah tersedia di lokasi pengungsian, namun kebutuhan lainnya seperti pakaian, perlengkapan tidur, dan kebutuhan bayi belum diterima warga saat wawancara berlangsung. Ia memperkirakan sekitar 600 kepala keluarga atau lebih dari 3.000 jiwa terdampak kebakaran. Dan menurutnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, teman Pro 2. Selain di SD PPK Kristus Raja, sebagian warga juga mengungsi sementara di lapangan basket Stadion Mandala Jayapura. Kedua lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pengungsian melalui koordinasi pemerintah kelurahan dengan pihak terkait, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, pemerintah Kota Jayapura mulai mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu proses penanganan para korban dampak pasca kebakaran di Kelurahan Mandala Kota Jayapura dengan menyiapkan sejumlah posko, tenda pengungsian, dapur umum, fasilitas sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya. Wali Kota Jayapura Bisairolo menyebutkan dampak dari kebakaran itu kurang lebih sekitar 3.200 jiwa terdampak dengan 560 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dari dua rukun tetangga. Selain itu, teman Pro 2, wali kota juga berharap adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Papua dan Pusat termasuk Kementerian Sosial mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak termasuk BUMN, BUMD, perbankan, pusat perbelanjaan, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat di Kota Jayapura. Lebih lanjut dikatakan wali kota kepada masyarakat di kawasan pemukiman padat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, meskipun pemerintah juga meningkatkan penguatan dalam penanganan musibah kebakaran melalui penambahan armada damkar maupun mengevaluasi setiap bencana yang terjadi di Kota Jayapura.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya lagi teman Pro 2. Gubernur Papua Matius Fakiri menargetkan seluruh OPD mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya hingga 90% pada November 2026. Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja dan menghadirkan inovasi sesuai tugas masing-masing. Fakiri mengatakan pembenahan tata kelola pemerintah Papua saat ini telah mencapai sekitar 75%. Pemerintah masih menargetkan sejumlah proses penataan dapat diselesaikan pada September 2026. Menurut Fakiri, teman Pro 2, pelantikan pejabat definitif menjadi bagian dari pembenahan struktur pemerintahan agar bekerja lebih efektif. Penataan selanjutnya akan dilanjutkan pada jenjang jabatan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, Fakiri meminta pejabat yang dilantik mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Program setiap OPD juga harus diarahkan untuk mendukung visi dan misi Papua Cerah, teman Pro 2. Sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri dari 14 pejabat eselon 2 dan 2 pejabat eselon 3. Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Jayapura Selasa 1 September 2026 kemarin, teman Pro
0: 2. Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir teman Pro 2 dari dunia olahraga, Ketua Umum Persipura Jayapura Benur Tommy Mano menegaskan target utama tim berjuluk Mutiara Hitam pada kompetisi musim 2026-2027 kembali berlaga di Liga 1 Indonesia. Menurut BTM, satu hati, satu tujuan harus menjadi semangat yang dipegang seluruh elemen Persipura dalam menghadapi musim kompetisi yang baru. Hal ini disampaikan BTM saat peluncuran tim, jersey, dan buku Persipura akhir pekan lalu. BTM juga meminta seluruh pemain agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan masyarakat Papua ketika mengenakan jersey merah hitam Persipura. Menurutnya teman Pro 2, lambang Persipura telah membawa sejarah, doa, harapan, dan harga diri masyarakat Papua. Apalagi masyarakat Papua tidak menuntut pemain harus selalu menang, namun ingin melihat seluruh pemain memberikan kemampuan terbaik setiap kali membela Persipura dengan perjuangan kembali ke Liga 1 musim depan, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, beberapa informasi yang bisa aku share untuk mendengar kamu di pagi hari ini ya. Tentunya informasi ini aku dapetin dari teman-teman pemberitaan RRI Jayapura, jadi selalu terupdate tiap harinya teman Pro 2. Aku Echa masih akan terus nemenin kamu, so tetap stay tune terus bareng program Madu RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2 FM.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat gak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia. RRI

Taukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

0: British Music.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa. Takut sih?
2: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
0: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
0: Kecuali kalau semat petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
0: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu.
0: Oh.
2: Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
0: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.